0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9. We've opened a doorway
2: to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
5: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kerajaan dianggar terpaksa menanggung kerugian kira-kira RM5 bilion setahun sekiranya merangka dasar subsidi tanpa pengelasan pendapatan terperinci seperti T20 atau T10. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai berkata, ia kerana anggaran itu merangkumi peruntukan yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi dalam kategori berkenaan. Beliau berkata pengelasan kasar seperti B40, M40 dan T20 ketika ini belum mampu mencerminkan kedudukan sebenar kemampuan kewangan rakyat kerana tidak mengambil kira faktor lain seperti kos sara hidup mengikut lokasi, jumlah tanggungan, beban hutang serta pendapatan boleh guna. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan kerajaan tidak mengklasifikasikan rakyat Malaysia secara ketat mengikut kumpulan pendapatan seperti T20 dalam merangka dasar subsidi. Akmal Nasrullah berkata, kementerian sebaliknya menekankan pendekatan yang lebih menyeluruh dan holistik dalam sebarang perbincangan berkaitan penyasaran subsidi. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
6: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
5: Let's do it. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. 18 Mei 2026, pembuka minggu yang baru. Zolit Rakita di sini membuka tirainya dan juga akan menemani anda sampai satu tengah hari nanti. Didoakan semoga semua urusan kita dipermudahkan dan kita dapat menghasilkan produktiviti yang baik berbanding hari-hari dan juga masa-masa sebelum ini. Kejap lagi cerita kita stok, kita nak kongsikan. Kita kick off dulu dengan Tyla Schnell, Zolit Rakita.

0: Lucid Rory dan juga Aisyah Retno dengan Dengari Aku di Zonlit Rakita. Cerita kita stok yang pertama ini juga ada kisah berkaitan dengan Aisyah Retno, yang mana sebelum ini ramai menantikan pengumuman bagi line-up penuh pementasan musical Puteri Gunung Ledang. Sudah pun terjawab, yang mana ada dua pelakon akan memegang watak yang sama, iaitu Nadia Akilah dan juga Mimi Fly yang membawa peran sebagai Bayan, dan kemudian Aisyah Retno bersama dengan Mila Musin akan membawakan watak Gusti Puteri Radin Ajeng Retno Dumilah untuk pementasan musical ini. Sebelum saya kongsikan pelakon-pelakon yang lain, saya juga nak kongsikan ia merupakan satu standard biasa dalam produksi teater yang serius apabila ada dua orang pelakon yang memegang watak yang sama. Antara faktornya adalah untuk sebuah pementasan teater yang serius, produksi yang besar memang kena bersedia dengan segala kemungkinan. Bayangkan pementasan yang mengambil masa begitu lama. Mungkin 20 hari, mungkin 30 hari. Jadi setiap hari ini mereka memerlukan tenaga yang betul-betul mencukupi. Kadang-kadang show sehari ada dua show. Jadi macam-macam risiko boleh berlaku, sama ada kecederaan, dehidrasi dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, jadi produksi haruslah bersedia dengan backup plan seperti ini. Kerana satu watak besar pun memerlukan latihan intensif yang cukup-cukup panjang. Paling cepat 3 bulan, paling bagus 6 bulan. Jadi mereka berperanan untuk menyerap emosi, tenaga, melontarkan vokal dan menjalankan disiplin watak. Jadi itu bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi kerana itulah langkah ini diambil. Selain daripada itu, Lukman Hafiz sebagai Sultan Melaka yang sebelum ini diperankan oleh Adlin Aman Ramli, Yusof Hashim memegang watak sebagai Gusti Adipati yang sebelum ini dimainkan oleh AC Mizar, dan juga teka-teki yang sentiasa orang tanyakan sejak daripada hari pertama pengumuman pementasan musical Puteri Gunung Ledang, siapakah yang bakal memegang peranan sebagai Hang Tua, dan nama Akasha diumumkan oleh Infinity Production untuk memegang peranan tersebut. Jadi teruskan, khususnya untuk peminat-peminat teater di negara kita, berikan sokongan dan juga jangan lupa untuk dapatkan update-update semasa melalui Instagram PGL The Musical. Jom kita layankan lagu Katakan yang merupakan salah satu lagu yang terdapat dalam pementasan ini yang didendangkan asalnya oleh Puan Sri Tiara Jacqueline. Let's go, Zonlit Rakita.
1: Setapak melangkah meninggalkanmu.

setapak melangkah meninggalkanmu. Dua langkah kasihku akan setia padamu.

Terima kasih kerana terus dengarkan kami di Rakita 107.9. Next story dalam Kita Stalk adalah cerita berkenaan dengan superstar dunia Madonna dan juga Shakira. Serta band lelaki popular Korea Selatan BTS akan menjadi artis utama persembahan separuh masa yang pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA. Vokalis Coldplay Chris Martin yang mendedahkan barisan artis itu menerusi video media sosial menampilkan watak daripada Sesame Street dan juga The Muppets yang bertindak sebagai kurator persembahan yang cukup bersejarah itu. Perlawanan akhir Piala Dunia dijadualkan berlangsung pada Ahad 19 Julai di Stadium MetLife di New Jersey. Presiden FIFA Gianni Infantino yang turut berkongsi butiran acara itu menerusi hantaran di Instagram mengumumkan rancangan persembahan pada Mac tahun lepas. Ia berkemungkinan menyebabkan tempoh rehat separuh masa pertama bagi final berlangsung lebih lama daripada kebiasaan, iaitu selama 15 minit. Macam mana agaknya kemenangan FIFA Piala Dunia 2026 ini? Sama-sama kita nantikan. Layankan dulu Madonna dengan Vogue Zulid Rakita. What are you doing?

0: Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
2: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
3: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berpek ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
8: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
7: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak,
9: eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
10: Kami berhati-hati.
11: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
12: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
13: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
14: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
15: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
16: Kami Toko Kilat.
15: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

7.9 baru saja berlalu Hari Guru pada 16 Mei yang lalu. Banyak yang kita nak bualkan berkenaan dengan Hari Guru kejap lagi dalam Sembang Lit. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita 107.9. Besok

0: opened a doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
4: Hari ini kita nak borakkan berkenaan dengan guru. Memandangkan Hari Guru baru saja berlalu pada 16 Mei dan kita nak buka lagi perspektif yang lebih luas berkenaan guru ini. Kita nak cakap tentang guru dalam kehidupan kita. Kita akan kongsikan sepanjang jam ini siapa orang yang korang rasa paling banyak ajar korang tentang hidup. Kejap lagi kita mulakan. Kita kick off dulu dengan Insomniac dan juga Yoni Boy. Ini dia Bersuara.

Sembang Lead di Zon Lead Rakita sempena dengan sambutan Hari Guru. Hari ini kita nak kongsikan siapa orang yang korang rasa banyak ajar korang tentang kehidupan. Personally, ada seorang guru bernama Cikgu Yusof. Beliau merupakan seorang cikgu yang sangat berdedikasi, yang banyak mengajar saya tentang bagaimana untuk membuat kerja secara teratur. Dan pesanan yang saya paling ingat sampai hari ini adalah buat kerja dalam dunia ini jangan separuh-separuh. Make sure kita buat habis dan jangan buat kerja yang sia-sia tanpa datangkan apa-apa faedah pada kita. Saya sejujurnya sangat terkilan kerana saya masih lagi rasakan banyak benda yang saya tak dapat give back kepada Cikgu Yusof sebab dia pun telah pergi dan saya sangat kenang jasa-jasa dia. Sangat banyak saya belajar daripada dia dan saya juga nak bagi tahu yang sebenarnya Allahyarham Cikgu Yusof merupakan papa saya yang membesarkan saya daripada kecil sampailah beliau mengembuskan nafas yang terakhir. Kalau nak diceritakan memang terlalu banyak yang diajarkan, yang dikongsikan, yang ditunjukkan pada saya yang saya pegang sampai ke hari ini dan saya sangat-sangat berterima kasih atas segala apa yang dicurahkan kepada saya. Kasih sayang, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi bagaimana dengan anda? Mungkin anda ada seorang guru yang tak semestinya seorang cikgu tetapi dia telah mengajar sesuatu dalam kehidupan anda, memberikan makna yang paling besar dalam kehidupan anda. Boleh kongsikan bersama dengan kami di rakita.my. Layankan dulu, inilah dia. Sebuah lagu dari seorang figura yang turut diperkenalkan kepada saya oleh cikgu.

0: Masih lagi kita borak di Zolit Rakita dalam sembang lit berkenaan dengan kenangan bersama dengan guru kita dan juga apa yang telah dia buat sampai menyebabkan bagi kesan besar dalam hidup kita. Kita dengarkan perkongsian daripada Zaidi dekat sini.
1: Saya ingat dulu, saya masuk darjah 1 ni, saya tak lupa kan saya juga. Itu pun sebab saya jumpa tak siap. Tapi cikgu tu bagus lah, dia menjadi saya menjadi apa yang saya lakukan sekarang. Dan sekarang ni, jumpa lah saya ada dua sekolah. Dan bermaksud ke sekolah menengah. Pun saya ada buat masalah juga. Tapi alhamdulillah saya dapat belajar ke diploma, degree. And master sekarang saya tengah sambung PhD.
0: Itu dia, walaupun dilempang ketika darjah 1, tapi itu memberikan pengajaran terbesar sampailah sekarang dah sambung pengajian ke peringkat PhD. Tahniah kepada Zaidi dan pastinya banyak lagi cerita-cerita seperti ini. Guru yang memberikan inspirasi kepada kita, tak semestinya cikgu sekolah, mungkin orang-orang biasa, orang-orang sekeliling kita yang pernah ajar kita sesuatu sampai mereka itu kita boleh anggap sebagai guru. Boleh kongsikan di media sosial Rakita.my. Klik dan juga Alif Mimpi Zolit Rakita.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta, jadi biar

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Nak kumpul duit dulu ke?
6: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Stream secara online.

0: Rakita 107.9 menghasilkan sesebuah karya lagu itu menggunakan teknologi artificial intelligence ataupun AI. Sama ada ia memberi kesan yang baik ataupun tidak. Ada respon balas daripada Eji Koko.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia buat.
0: Anda bersetuju ataupun tidak tentang penggunaan AI sepenuhnya dalam penghasilan karya lagu? Anda boleh dengarkan podcast ini secara penuh Bob bersama dengan tetamu istimewanya AG Koko dalam Rakan Muda Presents Bob Culture episod yang terbaru. Boleh check out di platform YouTube rakita.mu.

Itu dia konten berkenaan dengan tribute to Michael Jackson. Sempena dengan movie Michael yang baru-baru ni ditayangkan dan mendapat perhatian. Kita juga cuba untuk bawakan Michael dalam versi lebih lokal. Boleh check out lagi banyak konten kita sediakan di social media Rakita.my. Kita ada Facebook, Instagram, laman X, Thread dan juga TikTok Rakita.my. Special untuk anda semua yang setia menyokong 107.9.

Guys, apakah lagu-lagu yang sesuai untuk kita dedicate kepada orang yang banyak mengajar kita? Semuanya kita akan layan dalam Ritma Pilihan kejap lagi. Jadi itulah temanya untuk hari ini. So stay tune guys, Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood.
4: Rakita kan ada ritma pilihan.
5: Request je ikut mood dan tema.
0: Sejam playlist per tema bermula sekarang. Rakita 107.9.
6: Alright guys, ritma pilihan hari ini kita sediakan ruang kepada anda untuk dedikasikan lagu-lagu kepada cikgu-cikgu ataupun seseorang yang anda pernah anggap sebagai guru dalam kehidupan anda. Pilih apa saja lagu kita mainkan untuk anda sampaikan. Jom kita mulakan dengan The Greatest dari Sia dan juga Kendrick Lamar. Let's go, ritma pilihan.

guys, mungkin ada lagi bingkisan untuk seseorang yang kita anggap sebagai guru dalam kehidupan kita. Boleh kongsikan di social media rakita.my sambil kita terus layankan ritma pilihan hari ini. Lagu-lagu yang ingin kita dedikasikan kepada seseorang yang pernah kita anggap sebagai seorang guru dalam hidup kita. Kita teruskan dengan The Cranberries, Dreams, Solid Rakita.

stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era Kita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Orang main denim, kau pun nak main denim.
2: Orang cari kepala kain,
1: kau pun nak cari.
2: Orang main bandar,
1: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh pada nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Aral Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Dan nak tahu banyak lagi cerita tentang scene lokal negara kita bersama dengan Bob dan juga Heidi dalam Indie Ground bermula jam 3 petang hingga 7 petang. Eksklusif untuk anda semua di Rakita 107.9.

Alright guys, stay tune untuk Zolid Rakita. Selepas ini kita nak kongsikan beberapa pot makan dalam lapar ketu. Untuk korang yang tak tahu nak pergi mana lunch hour, kejap lagi kita akan bagi beberapa idea. Okay, so stay tune di Rakita 107.9.

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
5: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atif Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Perseorangan lelaki negara, Leong Jun Hao, memilih untuk tidak mengulas panjang mengenai isu disiplin yang dibangkitkan Persatuan Badminton Malaysia BAM, sebaliknya mahu memberikan sepenuh tumpuan terhadap aksi di Malaysia Masters 2026 yang bermula esok. Pemain ranking ke-25 dunia itu berkata, dia mahu terus fokus menghadapi kejohanan berkenaan dan berusaha memberikan aksi terbaik di gelanggang meskipun sedang berdepan tekanan susulan kenyataan dibuat pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei. Semalam, Berita Harian melaporkan Jun Hao diberi amaran terakhir oleh BAM supaya memperbaiki tahap disiplin atau berdepan risiko digugurkan daripada skuad kebangsaan. Chong Wei turut mendedahkan pengarah kejurulatihan perseorangan kebangsaan Kenneth Johansson sebelum ini sudah mencadangkan supaya pemain berusia 25 tahun itu disingkirkan daripada skuad negara susulan masalah disiplin termasuk gagal memberikan fokus penuh ketika latihan selain tidak hadir ke sesi latihan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dia dengan kara kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
6: Awak dah janji nak belanja saya makan, kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
7: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar. Lapar ke tu?
6: Yes, bermula sekarang.
7: Rakita 107.9.
5: Ada beberapa tempat makan kita nak kongsikan reviewnya. Dalam jam ini, kejap lagi kita akan mulakan dengan The Daun Sati House di Kajang. Kemudian kita ada nasi berlauk Warung Yati dan juga Nayang Fried Chicken. Semua itu kita mulakan sebentar saja lagi. Kita layan dulu Hafiz Suib, Yang Engkau Mahukan, Solid Rakita.

0: Alright guys, kita tak nak buang masa. Tempat makan yang pertama dalam Lapar Ketua hari ini adalah The Daun Satay House yang terletak di Kajang. Jom kita dengarkan review daripada Daruslan Tak.
1: Cakap dengan korang, satu pot masakan selera Johor dekat Kajang. Sama lebih kurang macam dekat Muar dengan Batu Pahat. Pagi-pagi lagi dah ada sate. Bukan sate saja, ada macam-macam jenis menu daripada sarapan pagi, makan tengah hari sampai ke malam pun ada. Macam-macam pilihan. Kalau korang teringin nak makan martabak Singapura, tempat dia. Dan ini adalah The Daun Satay House. Lokasi dia dekat Bandar Bukit Mahkota Kajang. Ini memang pot otot-otot lepak makan. Okay, first kita orang order, dia punya set satay. Satay ayam dengan satay daging. Yang bestnya satay diorang ni tak kering tau. Dan dia punya perapan tu ada rasa berempah dan manis-manis. Dan kuah kacang dia pun cukup rasa. Sedap. Kalau nak makan nasi lemak pun dekat sini ada. Korang boleh makan dengan sambal sotong, sambal kerang, tak pun ni paru crispy macam ni. Nasi lemak dia kondimen cukup, siap ada keropok lagi. Dia berlemak elok, sambal pun pedas. Kalau korang nak makan lontong kuah lodeh yang jenis basah pun ada. Lontong darat yang kering macam ni pun ada. Tak kira lah lontong kuah lodeh ke, lontong darat ke. Dua-dua pun bahan-bahan dia lengkap tau. Siap korang boleh add on lauk-lauk lagi. Dia punya rasa kalau orang Jawa cakap memang world. Yang ni pun salah satu yang special lah dekat sini. Mee rebus daging tetel. Yang bestnya mee rebus kat sini, dia orang buat tak main-main lah. Korang tengok portion dengan bahan-bahan dia. Memang tak kedekut. Sebelum kau cekik, mata kau dah kenyang tengok. Korang nampak kriuk-kriuk tu. Bila kita makan, dia ada rasa garing-garing tu. Itu yang sedap. Ni ni, daging tetel dia pun banyak juga dia letak. Lembut. Mee rebus dia pun ada rasa air tangan orang dulu-dulu. Menu yang paling Johorian sekali pun ada. Selain pada tu, diorang pun ada menu-menu goreng-goreng macam ni lah. Kuih goreng, nasi goreng. Ni benda ni, kalau orang Johor makan dia tak kira waktu. Ini benda boleh makan pagi, tengah hari, malam pun boleh. Pula yang ada telur cair macam gini. Memang padu lah. Yang teringin makan martabak Singapura yang ala-ala Zam-Zam restoran dekat Singapura tu. Datang je makan dekat sini. Dah lebih kurang sama ni. Siap korang boleh perkena dia orang punya ni. Roti sarang burung macam ni. Korang boleh makan dengan kari ataupun dal sambal macam ni. Martabak Singapura ni pula saiz dia besar. Dia ada dua layer penuh dengan daging. Yang ni makan cicah dengan sos macam ni. Tapi kalau nak makan dengan kari ke dal ke boleh je. Kalau nak makan nasi-nasi pula, dia orang ada macam-macam jenis menu lah kat sini. Yang wajib cuba, dia orang punya asam pedas Johor lah. Macam-macam jenis ikan ada. Yang kita orang ambil ni ikan jenaha. Serve dalam klepot panas-panas macam ni. Memang syok makan. Dan sebenarnya ada banyak lagi menu-menu yang best-best kat sini. Jadi korang kena datang makan dekat The Daun Satay House.
0: Alright, itu tempat makan yang pertama. Lepas ni kita nak bolak pula pasal nasi berlauk Warung Yati. Kita layankan dulu Naufal Syah Reza dengan Super Exist Zolid Rakita.

0: The Strokes dengan Going Shopping, Zolid Rakita, tempat makan seterusnya kita nak borak pasal nasi berlauk.
1: Aku dengan Syafiq dah jumpa pot sarapan Pantai Timur yang memang murah. Bukan persarapan je, makan tengah hari, makan malam semua memang murah. Dia ada nasi berlauk RM5 je. Nasi berlauk malam RM5 je.
2: Lauk dia murah, aku cakap RM2, RM3, RM5 je.
3: Ni hot tengah hari yang ni dah.
1: Oh, apa ni?
3: Ni buat kerabu jatuh.
1: Kerabu jatuh?
3: Jatuh pisang.
1: Jatuh pisang.
3: Satu dia makan RM2 dah.
1: RM2?
3: Satu dia makan lah.
1: Oh, ni pula?
3: Oh, ni kerabu pau.
1: Kerabu pau?
3: Satu dia makan RM2 sah ni.
1: RM2 ke?
3: Buat tengah hari ni dah.
1: Oh.
3: Ni hot tengah hari.
1: Ni makan tengah hari lah.
3: Ada bulan sudah isik.
1: Oh, ni berapa yang kalau gini?
3: 3 yang putih.
1: 3 yang?
3: Daging belengah, eh?
1: Daging belengah?
3: Daging belengah. Kalau macam ni, 7 yang dengan nasi.
1: Dengan nasi 7 yang? RM7, Bik?
3: Kalau malam, 5 yang dengan nasi.
1: Tengah hari RM7. Malam RM5. Ha, ha.
2: Malam jadi lagi murah.
1: Ha, dia malam lagi murah. Pukul 5 ke atas, dia jadi 5 yang lah ke?
3: 5 yang.
2: Ini pun sedut.
3: Ini 7 yang lah.
1: Oh, 7 yang.
3: Ayam kapung, eh?
1: Ayam kapung?
3: Oh, ni siapa nak makan kutuk ayam kapung.
1: Ayam kutuk. Berapa yang pula ni?
3: Ni kutuk ayam kapung ni 9 yang dengan nasi, eh?
1: Dengan nasi 9 yang? Kalau tengah hari lah.
3: Oh, tengah hari kau petang malam make work lah.
1: Oh, memang harga sama lah. Malam pun 9 yang? Oh, ayam kapung. Masa ayam kutuk dah?
3: Gula ayam. Kalau tengah hari 7, malam 5. Oh, ayam picit ni, tengah hari 7, malam 7 ya. Ini limpa. Tengah hari 7, malam 5.
1: Oh, limpa. Tengah hari 7, malam 5.
2: Sekali dengan nasi.
1: Sekali dengan nasi.
3: Picit ni, ya sebenar. Dapaya.
1: Dengan nasi 10.
0: Alright, anda kata nak tahu kenapa harga siang dengan malam tu lain-lain, boleh check out dan tanya sendiri dekat Nasi Berlauk Warung Yati dekat Kampung Pandan Dalam. Okay, layan dulu Budak Nakal Hujung Simpang Lawan. Kejap lagi, satu lagi tempat makan kita nak kongsikan. Rakita 107.9.

0: Melancholy Cemetery dari Hot for Preacher Zolit Rakita. Satu lagi guys, tempat makan kali ini Nayang Fried Chicken terletak di Taman Medan.
1: Oh, makanan viral je weh.
2: Diorang ada jual ayam gepuk, ada ramen sukiya bowl, ada chicken tenders.
1: Ha. Ini pun ada juga loaded spot potatoes. Ha. Fried chicken, lepas tu ada lagi dengan pasta bowl juga tau korang.
3: Kita dah jumpa satu tempat makan yang ada jual semua makanan viral yang korang boleh fikir. Kat mana Nat?
4: Dekat Nayang Fried Chicken, Taman Medan.
3: So, jom kita.
2: Halo, hari ini jom kita dekat Nayang Fried Chicken dekat Taman Medan. Nama Fried Chicken tapi semua jenis makanan viral ada weh kat sini. Aku ni dah lah ketinggalan, so ada lagi makanan viral yang aku tak pernah rasa lagi. Tapi kat sini dah memudahkan kerja dah. Makanan pun dah sampai, so jom kita rasa. So first yang aku nak rasa ni is diorang punya ayam gepuk janda. Ayam crispy dengan ada kangkung goreng lagi weh. And paling best, diorang punya set ayam gepuk semua bawah RM10 je weh. And lagi best, setiap Jumaat korang boleh dapat free air tau. Kalau yang nak makan ni pula is diorang punya loaded spot potatoes, tapi kita orang ambil chicken carbonara. Seriously, very creamy and all time favourite juga. And kalau korang teringin chicken tenders, chicken tenders pun ada juga tau. Dalam satu set, diorang akan bagi 3 sos pilihan korang. Tenders dia besar-besar weh, lepas tu dapat 3 sos lagi. Berbaloi gila macam ni. Yang ni mesti korang tahu, sukiya bowl. Tapi yang kita orang ambil ni, diorang punya ramen sukiya bowl lah. Very customizable sebab boleh pilih mie, boleh pilih daging. Favourite gila yang ni. And of course, diorang punya signature fried chicken diorang. Kita orang ambil sos Korea dengan honey soy garlic. Aku boleh kata very juicy and very crispy weh. Sampai terliok weh. Memang sedap. And lastly, diorang ada juga pasta bowl kat sini. And banyak juga pilihan base yang diorang sediakan. And harga pun sangatlah mampu milik tau korang. So kalau korang nak try semua makanan viral sedap, datang je dekat Nayang Fried Chicken ni tau. So jom kita.
0: Iya, dan kalau ada tempat makan yang lain, boleh kongsikan juga bersama dengan kami di rakita.my. Okay, Jenny dan juga Tim Impala, Dracula, Solid Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
6: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.

Dan nak tahu banyak lagi cerita tentang scene lokal negara kita bersama dengan Bob dan juga Heidi dalam Indie Ground bermula jam 3 petang hingga 7 petang. Eksklusif untuk anda semua di Rakita 107.9.

Okay guys, terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk hari-hari mendatang. Jangan lupa untuk check out social media rakita.my dan juga boleh cari saya secara personal Atitohit, A-T-O-I-T-O-H-E-T. Indie Ground bersama dengan Bob dan juga Heidi bermula jam 3 petang nanti. Terus lepak di Rakita untuk layan macam-macam lagu kita dah sediakan untuk anda semua. Stay tune, Rakita 107.9. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye. Everything okay, my man? Turn the music up.

akita.my. Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu semuanya daripada artis

0: know nothing of him.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox kita dari jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9.

Rakita 101.9. Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.7.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go.
3: Selamat datang ke Rasa
4: Budu Pizan. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
6: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Pekat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
8: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
7: Ingat sikit, ingat sikit.
8: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
7: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
8: Sikit, sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
7: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
9: Kami Inversion
7: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
11: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
10: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
12: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
13: Kami Bidadari.
14: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

0: 107.9.
1: Dengarkan sekarang TV show oleh Odelia Terza, lagu pop terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: yang suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Aidi melaporkan berita untuk jam ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, sedang muktamadkan kod keselamatan bagi membendung penyebaran bahan eksploitasi seksual kanak-kanak, CSAM, dengan pelaksanaannya dijangka pada bulan depan. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching, berkata kod keselamatan berkenaan akan menghendaki platform dalam talian bertindak segera untuk menyekat akses serta menurunkan kandungan berbahaya dengan CSAM diklasifikasikan sebagai kategori berkeutamaan tinggi di bawah kerangka Akta Keselamatan dalam Talian ONSA Negara. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia 2026 dan program Girls in ICT anjuran MCMC di sini hari ini. Sekian sahaja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
6: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9. Korang hari ini bersama Heidi di Indie Ground. Korang semua apa khabar? Hari ini hari Isnin. Harap-harap korang tak ada Monday Blues lah. But if you have Monday Blues before, kita nak naikkan mood korang dengan ada satu lagu yang best lah kan, yang kita nak belanja. I don't know who needs to hear this today, but you're doing good. You're doing okay and you're doing super duper well. So yeah, untuk elakkan korang daripada Monday Blues, here's something to kickstart the day. Korang boleh layankan Jemput Dengar dan Ainina Hasnul, Gelora Asmara. Stay tuned with us, Rakita 107.9.

We are back bersama Heidi di Indie Ground and sekarang kita berada di segmen The Happening. So, if you don't know what to do, mana konsert nak pergi, event mana nak tengok apa semua, don't worry, I got you. So, here's the thing though. Mana dia peminat Baskara Putra? Mana dia peminat Hindia? Good news for you guys. Because pada 22 Ogos 2026 di Megastar Arena Kuala Lumpur akan ada konsert Hindia Doves 25 Experience. So, fun fact, Doves 25 on Blank Canvas is a surprise 16 track mixtape yang dirilis oleh Baskara Putra pada Februari 24, 2025. So, korang boleh standby siap-siap dengan phone korang because the tickets will be open pada 22 Mei 2026. Baik, jom kita dengarkan Tendang di Sya'alam by Salam Music. Korang boleh stay tune bersama Heidi di Rakita 107.9.

Alright, kita baru sahaja mendengarkan This Noise dengan lagunya yang berjudul Escape. You're still with me di Indie Ground di dalam segmen The Happening. And up next, kita ada satu konsert yang ditunggu-tunggu yang dah dekat dah sebenarnya. Ha, pada 5 dan 6 Jun, pertunjukan membangun dan menghancurkan, iaitu sebuah konsert album oleh Fizz di Zap Kuala Lumpur. So you know that the sound is going to be super duper tight. Alright, just a little fun fact, right? Membangun dan Menghancurkan adalah album yang ketiga oleh Fizz yang menampilkan sisi yang lebih peribadi selepas sedekat perjalanan muzik mereka. Album ni pun dia dah menang album rock terbaik di Anugerah Muzik Indonesia. Jadi, Malaysia adalah destinasi terakhir bagi pertunjukan Membangun dan Menghancurkan. So, tunggu apa lagi? Jom kita dengarkan lagu daripada Fizz featuring Raisa Dinita dengan lagunya yang berjudul Berita Kehilangan. Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9. Bye.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Movie apa sekarang tengah best nak layan?
4: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini bersama Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9 bersama Heidi, dan kini kita nak masuk Pop The Con where we're going to talk about moving pictures, film, theater dan apa-apa sahajalah. But specifically for today, kita nak sembang pasal satu movie yang buat ramai orang keluar daripada cinema yang terus rasa macam okay, I need to process this film for a bit. Kalau korang semua suka Christopher Nolan, this is a special one for you. And this is a movie yang intense, cinematic and low-key buat otak korang rasa macam korang kena bekerja overtime. So yeah, hari ni kita nak cakap pasal Oppenheimer by Christopher Nolan. But before that, jom kita layankan Hot for Preacher dengan lagunya yang berjudul Melancholy Cemetery hanya di Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
3: Atlet terkini dan legenda.
2: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
4: Nak kumpul duit dulu ke?
5: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impingkan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Buy on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Korang main denim.
7: Kau pun nak main denim.
6: Korang cari kepala kain.
7: Kau pun nak cari.
6: Korang main bandar.
7: Kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
7: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang. Abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
9: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
10: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
11: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
12: Kami The Times.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
13: Rakita 107.9.
14: Bukan satu, bukan dua, tapi can you imagine 90 lagu anugerah lagu indie akan diumumkan pada 24 Mei. And daripada Rakita, shout out to our local musicians. Terima kasih untuk setiap karya seni anda. So, korang boleh stay tune for more updates di social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
0: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama apa saja topik yang tengah trending sekarang ni.
1: Rakita 107.9.
0: We're back guys bersama Heidi di Kasih Settle. Alright, this is a super duper exciting segment where we talk about social issues and also kita akan settlekan dia, alright? Real talk, kita selalu imagine musicians ni hidup dia macam dia kena bangun pagi, dia kena minum kopi-kopi mahal and dia kena tulis lagu dekat notebook. But what if rupanya dia kena clock in kerja pukul 9 pagi dulu? So we're gonna talk about this phenomena, this lifestyle which is called double life, where you balance your kerja hakiki and also your passion, whatever that you do, you might be experiencing double life as well. So stay tuned, we're going to talk about this. Rakita 107.9.

settle. And like the name suggests, kita akan talk about issues and kita akan settle kan. Kita akan diskusi bersama-sama. Real talk, kita selalu imagine musicians ni hidup dia macam bangun lambat, minum kopi mahal, tulis lagu dekat notebook, sambil tengok hujan dekat tepi tingkap, macam aesthetic film-film indie kan. But what if I told you there is this phenomena which is called double life, where your favorite musicians sebenarnya kena clock in kerja pukul 9 pagi. So hari ni dekat In The Ground, kita nak sembang pasal musicians yang ada day job, ataupun korang yang mungkin ada day job and then korang pursue dengan passion korang pada waktu malam. Stay tuned with Heidi, hanya di Kasih Settle, Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak komit full time ah.
3: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
2: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
3: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
2: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
3: Saya Razif Salimin.
2: Saya Aron Umar.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
5: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
6: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
7: Rakita 107.9.

0: guys, we are wrapping up Kasih Settle. Itulah dia tentang double life. So, if you are leading a double life, pagi korang survival, balik tu korang kejar korang punya passion ataupun side hustle. Cuma satu je kita nak cakap daripada Rakita. Alright? Make sure korang cukup makan, cukup rehat, cukup tidur. Tu dah tiga perkara dah tu. Tapi tak apa. You know, and we're saying this because we love you. Up next, korang boleh stay tune bersama kami di Gelanggang Rakita, di mana kita nak bagi tahu berita-berita yang menarik tentang sukan. Dengarkan dulu Lucid Rari featuring God, lagu yang berjudul Gadisku, hanya di Rakita 107.9.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Itu dia, Disconnected daripada 11 Tonight featuring dengan Amir Anaf dan juga Rico Agus. Alright, korang boleh stay tune dengan kita orang sebab kita orang ada berita sukan tentang sepak takraw.
1: Betul, sepak takraw yang kita nak ceritakan ini berkenaan tentang skuad regu negara kita. Baru je confirm tempat kesuku akhir untuk Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas tim kita ini menewaskan Singapura 2-0 dekat Stadium TT Wangsa. So Malaysia, negara kita turun dengan line up Muhammad Shahir, Muhammad Azlan dan juga Farhan Adam. Tim negara kita ni comeback pada set pertama 15-9, masuk set kedua lagi ganas. Coach Ahmad Jais buat pertukaran pemain dan menampakkan Malaysia terus dominate sehingga menang 15-5. So coach pun ada cakap sebenarnya momentum tim ni belum capai tahap yang terbaik lagi. So estimate lebih kurang baru 70-80%. So maksudnya kita belum tengok full power Malaysia lagi. So kita harap dari semasa ke semasa kita dapat tengok persembahan ataupun performance yang 100%.
0: Alright, up next kita ada berita tentang Liga Super. Dengarkan dulu Arish Mikael dengan lagunya yang berjudul Antara Puisi dan Rautmu. Rakita 107.9.

0: are back di Gelanggang Rakita. And up next, kita ada berita tentang ACL 2.
1: Yes, Kuching raih slot ke ACL 2, tamatkan saingan ke Liga Super di tempat yang kedua. Okay, so ceritanya semalam apabila Kuching City FC secara officialnya dan mencipta sejarah apabila tim ini berjaya qualify ke Liga Juara-Juara Asia 2 ataupun lebih kita kenali dengan ACL 2 lah untuk musim depan. So gelaran mereka The Cats ini menang tipis 1-0 waktu lawan dengan KL City dalam last game Liga Super dekat Stadium Negeri Kuching. Tapi kemenangan tu walaupun 1-0 cukup besar sebab terus sahkan mereka sebagai naik juara Liga Super musim ini. So apa-apa pun, kita wish good luck kepada Kuching City FC. Semoga terus memacu pertumbuhan bola sepak negara kita.
0: Up next, kita ada game yang nampak macam Minecraft kan? Tapi sebenarnya, it's Chaos Medieval Simulator. Okay, teruskan bersama di Gelanggang Rakita 107.9.

0: Ragita 107, Pupulan 9, Bob dan juga Heidi dekat sini. Juga dalam gelanggang Ragita, kita nak borak lah cerita-cerita berkenaan tentang e-sport.
1: Alright, gamers, ada satu indie game yang baru yang bernama The Adventures of Sir Kick-a-Slot yang sekarang tengah dapat attention online sebab konsep dia memang kelakar gila. First impression memang nampak macam Minecraft. Dia very blocky, dia memang macam low resolution, and then character animation dia pun macam awkward-awkward sikit. Tapi gameplay dia sebenarnya it's inspired by a cult classic fantasy game called Dark Messiah of Might and Magic. Maksudnya dia punya combat dia is not just like macam a turn-based slash enemy je. Korang boleh like kick korang punya musuh jatuh gaung, ngempuk dorang dekat dinding yang berduri, body slam sana sendiri. Basically like a medieval adventure game, tapi dia memang kelakar. So like ramai orang compare this game kan dengan upcoming titles macam Alcahest and also Fate Keeper. Sebab you know macam nak dapat encapsulate energy and also look and feel game lama tu kan. Tapi bezanya Sir Kick-a-Slot ni is ready untuk korang main sekarang.
0: Yes, jangan lupa korang yang dah pun ataupun nak cuba nanti, tag kita orang Rakita dan Emma, sharekan experience korang. Alright, jom kita layankan Dukes. Ini dia Bila Kau Datang Menangis, Rakita 107.9.

0: pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Selamat datang ke Rakita
3: Muda Pizet. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Pizet Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Pizet Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my. Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
7: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: guys, bukan dua tetapi 90 lagu anugerah lagu indie akan diumumkan pada 24 Mei. Dan kita nak shout out to our local musicians. Terima kasih kerana menghadiahkan kami dengan setiap karya seni anda.
1: Alright, jangan lupa guys, kepada korang yang support untuk muzik lokal negara kita ini, untuk follow Instagram ataupun segala media sosial anugerah lagu indie dan juga Rakita.my, kerana kita orang akan update dari semasa ke semasa. Rakita 107.9.

0: Berita yang sangat-sangat penting. Lock the date 25 Mei and lock in. Untuk apa? Untuk undi band-band favourite korang di Anugerah Lagu Indie.
1: Yes gang, top 90 bakal korang dengarkan dan ketahui. So apa lagi, tunaikan kewajipan korang dengan mengundi. Alright, so korang boleh follow media sosial kita orang untuk ketahui update dari semasa ke semasa Rakita dan MY, termasuk juga Anugerah Lagu Indie. Okay, so harap korang semua jangan tidak memainkan peranan korang, kerana setiap undian korang sangat-sangat bermakna. Terus kekal untuk Rakita 107.9.

0: Alright, bersama Bob dan juga Heidi, and we are wrapping up Gelanggang Rakita.
1: Yes, betul. Itu termasuk juga kita orang pun dah sampai masa untuk mengucapkan selamat tinggal, sebab masa dah time. Betul. Orang kata kita pun nak kembali kepada, you know, kehidupan kita orang di luar studio Rakita. Tetapi masih lagi kita nak alu-alukan korang semua untuk terus follow media sosial Rakita.my, termasuk juga Anugerah Lagu Indie, sebab Anugerah Lagu Indie sekarang ni makin nak dekat dengan pentas akhirnya.
0: Alright, esok kita berjumpa lagi. Korang semua stay tune. Terima kasih ya sebab bersama dengan kami daripada pukul 3 sampailah pukul 7. Alright, so macam biasa Bob, kita akhiri dengan pantun kita.
1: Kalau sakit makan ubat, jangan buat sangkaan jahat.
0: Dekat korang punya serial ada banyak serat, jangan lupa untuk rehat. Rakita 107.9.
1: Bye.

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang rebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback.

kita. Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

Nantikan Pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Jat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Harisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Lapa gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
4: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit.
4: Sekali kau ambil, rosak si depan.
3: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
4: Sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
3: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakyat Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita. .my. Rakyat Muda Presents My Sukan Corner. Exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
3: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
2: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami Pita Hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
7: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
9: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
10: Kami Toko Kilat.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: yang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
0: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain.
4: Kau pun nak cari.
5: Orang main bandar.
4: Kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
4: Kita ni biar pakai selesa. Jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang.
5: Abaikan keperluan.
4: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
0: Stream secara online. Online.

0: Rakita 107.9.
1: Belum siap sendiri, ku mohon Tuhan.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Serius ah?
2: Serius way. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
4: We've opened the doorway to a world we know nothing of anymore.
5: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

Dengarkan sekarang oleh Be Heart, lagu Hero Hop terbaik anugerah lagu indie 2024. Rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita Presents Podcast.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dan in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Presents Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Aral Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
11: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
10: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.
2: Lapa.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
2: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
6: Teruskan mendengar Rakita di

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu
1: semuanya daripada artis
2: no.

menyaksikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Serius ah!
4: Serius way! Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi...

0: juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: of you. Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
1: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
6: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
6: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
5: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
7: Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Rakita 107.9.

0: Fana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ah, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Orang main denim,
6: kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain,
6: kau pun nak cari.
5: Orang main bandar,
6: kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik sedia, tolong lah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
0: Serius ah?
6: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
7: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
6: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
3: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
3: Saya Razif Salimin.
1: Saya Arul Umar.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Serius, ha?
5: Serius, weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
6: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
6: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Teruskan mendengar Rakita

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
2: Serius ah?
3: Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu, semuanya daripada artis.

You're the

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Serius ah?
3: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
5: 90 lagu
4: semuanya daripada artis

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Rakita 107.9.

107.9. Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa, dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Hat-trick terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu?
3: Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Syarifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
9: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
8: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
10: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
11: Kami berhati-hati.
12: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
13: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
14: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
15: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
16: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
17: Kami Toko Kilat
18: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Nak kumpul duit dulu ke?
6: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.
1: That's why I love you.